Ami Kwancho Grele Kakuman to Haranta Stepal Chisek. Hokana kui, kawakhen dis kabil de Santa Maria. Au tanan chinalili Jesus chen chakli komona kui. Achimote kawa Ermelino chu. Lisaic olehil jogre tanaberta Graciela ansa kali sumkwam chen. Matokad na chik lisaic olehil aku jogre di kuala ling ahol jogre koch unkil. Sali oki na kwaye na kyoko chakwa bingkil. Adios pomones na kanakabiki. Kwaye dele kalok lakna Santa Maria lispa sa kawa. Ermelino chokre lispong kabay.